0: apa kita apa mungkin ini wakil sernoki kita
1: oh slippery KPYT KPYU the voice of the Boston Yankee tribe.